sithwini. Khumbula, ulwaluko olukhuselekileyo lukanduva lomntu wonke. Ukukhusela ubomi, ukukhusela inkcubeko. Mabaye bephila, babuye bephila. Lo myalezo